Amos chapter 9, the verse number 1, 2, 3, 4. Amos chapter 9. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesuari Yesu. Kesu

shamu na senia abribia mi shamu no yadie bi ewo ntirim odompem o text sex organs se yadie bi wo mu a erade nyakopon sawe yare wa wadi ewo sema bibia wo juma wo sem akontio wunya ba wunya kunu erade nyama wate adie bi